Baba kuin ara etedok kainga alanda yang beli kimi tille mitil dikirsi mu. Nada yang mitil ete embeleng alba duo kira njaru juda kani de njaru nama isir ratan nekia mata bawa. Na in mitil udonga sungaski duo alba kira njaru juda kani de njaru nama isir ratan nekia mata bawa. Ide imitin dia, nama belanga semua kain nak kau hendering totok kirsimo, dik nama yang beleng dua asegi aja lomba satu geng ajau, dua asegi aja lomba satu geng orang ajau, apa jilong benui kering jawiti, nui kering jawiti, orang jalu nui kering jawiti, otang semua aske, isde dua al ke orang tok abamba ke abilomba kin is nama mitrin dia kain nama kuel dia ingin totok kirsimu dua dia jalomba sedia jauh ini embele bingeti neskin asin embeleng dua lodik lekia burukir lekia el na orang hikuang el le na ji na saya jalomba ji nama jel na ke embeleng ajo sedia ja el ya nama di el le mata ajungeti dan ina long making way nan karnga din ki motanyet iwi yela nan nama ye namaskar ke ngala sikwa ye galbas bela ke ngam bereng na sim bereng ka ki albas binga se kalum kwa karna sa za kalum ba ne ki nan ki ngala kan endalan jinima dembele se ye jinima skuda kujwa ye galba bou nas ke ngala ledui

Ororai Murure. Nama eraingi ada mitil Inggris Beleng kibu erang abah bilong abah jilon nalu le jani ji alangui kerinjau itu ji alang kita bukak kerinjau jika ina jau. Wo alang aja bu udah si nama eraingi dok nasam. Ne ini mitil I mitil le deng iskuale nama kuah ini do al ke orang toga bamba ke alat bilam. In kanges beleng dok mitilin dia, inges beleng ki kuah kerengang alang bilam. Nanti bilam dok bang awule jangui ala nui kering jaweti. Na kangi na do yesi al kawe ya al ela di azalamain do den dia kaske. Dual bi ke ele min dokke abana bunyungo na apa benga kibas jalam ya kai ora ye anen kafi ji seri jita sen pyabo na dual ji ke ya bunyungo wana jalam ba ye illa ke ngala ai sikere kring na al king ne yen ka kawe ira namake bilum abake bilum bas jalam a udonga songa alambei na indo ba ye al kwa songa ngere ti kunge na na ete a kaungye ba na kalasi kangi na kikira kwa nkilunge alken ore to age ba ne ke mani age na makanya na taringa kawe ne ke muda kawe a zamanu tulenge lia na ma mziyal azay alkena na te roksikala na ke mama ke anya kenga na si yal asa buru kenga na si yal asa reita kenga da indalang na ma junga indalam baye ni mo buru totok putose ti kwa na meta kaumte ana in daimo resa songa engam

bayla bago pay ngala dan barnamij beleke mitille na dan barnamij beleke mitille kereki bas udonga na aldinga kit kundul alangis kingasi belense parel na alangis kingasi udonga kit parel alang alangis kergerka kitar kainge de kitar kainga gebo na longa dinga dosi kwa kran aldinga kundul na ki mitila alangis kingasi dok gisker kerpia kitar kainge na kitar kainga gebo.

na ete na modo kwel alan mitil digin kristo na embelen tulinginja na din sursi kwale songa tulela nga jelbo na alan inzikagil ine na mayan kwa lompi nkwe bas jasi nas kwasi kikuro teripi yani lonkwen pi na mas janas kwasi kikuro teripi alan ye kuro ini kwasi aladen kurin kwel ye namas kwasi kimale teripi alan si kwa na kien taringa al kien taringa ala pangagi du al den sursi bigipi asa songa tulei alan si kimale jawliti na kilmagi pisi indala basing udonga tulenga songa yumu nina al baji din tebunja nina aping songa tulei alan si taringa nja jau alan si taringa nja jalum na dokila samalmal madgising gisi udonga jitipia marang ji gisi gis nyenti alan ki sejei ying ajamba walagal gisi gikuro jiti alan ki sejei ajamba kwa kitsis janyi asa kientonga lotok tiri puto jaring alan si yang asi jitanga asjaba udonga tulenga si jau na asa sejei ki sejang na asang sejei ki sejang tuling si tulaja kila jisigis tulile duya diimbara si jundis abas yetina daendora alang taringa ki malekau daendora adilonga lang taringa ki malekau niki jalung na tudinkin jarungale tulajang lompisi sejel ling gitanga gitangan joingile karajangwi walagal jundi na taringja ndora ndora tule kwangi alang kila utonga yundi ki kwan taringa njanga ndora duonkwe kingasi gis taringa pi daile undul alang gis kingasi bulo na gis kingasi jopo aboki ki kora jitanga kiyo aboski kaula na taringa kau kwa kerna gal bas kingasi otanga kerna kawe jirgingo ski kwang asa kusenga na kusenga ndorale kaule inamas jundinga songwa undul ide namas ejeyin koranga si jabun abaji jingo ri it alji lompile yuel elabadini aba udonga si sa songa puto jel bas wai sa songa undul na alang ki ila wai zi karakawi bang kaungi nusursi puto gel nusursi tulegel

donki kurang jari bas janji kwale gella gella undu lain nasiye sasoma dongore indel kurgal elain nasji sasoma dongore indel na dongore jing ine na mai long aldu udongasi impi alye kwale songa tulei na lompi udonga uungasi al den kwen jirsimo kela amiba na au nadin sursi ken korangaleja nukwa kitsi jwenyi asa kientonga lotok tidi na jitangale karajangwi ji madgin kwa kit pulung korul asa seje akimba kise dinjain ala longiti kagis undul kwa kerngasi jitangale asjoba ling jige sa songa ki kwa kit asa seje akimba kwa kerngasi kusenga kundula yemba long alang koranga tulenga kabe aba akasingiba yembang kagila jige isi nama in angal kanka ilo utik.

na kain keljam kwa ette ina ning karin na magal askir kela dan barnamij bileki mitille nas kaiti na magal si mitil kir kela adeng kirsimo na asan kir kerka kitar kainge ne kitar kainga gelo na longo dingang do su kwa kenang ngal dingang kundul nas kau elain anasi kainin kir kerka na ete me ne karin na magal askir kela nas kaiti na dan barnamij bileki mitille kerrek ki bas udonga na aldinga ki kundul naskau alansi kaing udonga kirkirka ki dar kainge ne ki dar kainga ke na longa dingang dutsi kwa kerna aldinga kundul naskau ilain lanza ki kainge

ana ette gidok no makwel anangisinkwa dual karagio dus riti yiwi al palgio dawla pal o buru fal li karra nus gujiwi ina jwaba lambay la jong awna jeyinga ki ngalale nus yamasi dinguti la jawli elain li jiba elain jiyo delling asan gujiwi nama jeyinga na seansi jawli walgal nama jeyinga na dimbaruti jutumo na dimbaruti al jutum ba kela kwasi asa gujawli ti labaye burun jutumo elain na li ayin ka kire kindelinga na duwolo ilena kebo ka kire na ulo ang aratu lelom alang kwa kerangasi doras ka uli aba ni yin kerial na ngal king kwa irito asa kal nga ba nama li akawngel li kien ulo nga kawal nama yibingasi kurwa ni ala sa indeling yin bakele nama keri dambaru nama kumena kwa diyan gud al kawebo gudtogi na kwa ang aratu leng karul Borun kwang arrakarul. Lea, namas kiwe ki udonga nyet al yengkawe. Namas kawle, ne yengki yengkawe nang al kienkwa, udonga za kangabal kurung, na diye lole kikwong. Na yela kampi duo, duo ba yela mpe kele udonga si, al yela borun kwang arraranga. Na diye ngarraranga, na desi yeng gudtu lea kangaba, nama ki gudin dora, el na keri, nama kwazis den bele pali, ide, nama kwa diisi den sabakello nama kien ala sekundie nama kienge ne kienkin kikila kwa ndora na nama gal kwel alang kila kwa lo si bau kila kwa yen wasa kal ngabo yemba en kaminga ali le duo embeleng inal dayi al kise dayi yeba den sursi nespi ye se ben nespi ila ina la yesi dok ba pal yaruti karra illa ila ina se lom nos kurwa ke nos kurwa ge

Baila, Queen Ala, Ite, Dokela, Alang, Dan Bele, Kimitile, Kissing with Trick, that's Mitil Dikel, a day in Kissing. Now, Mitil, a ten of my Belen, Aba, D. Sursi, Sadigan, Ajawa, Tobung, Anjova. Oh, Abakim Surmasi. Sadinga Boba, Tabung Ambobo. In Mitilindio, Nama Belanga Kernakain, Dok Na Alang Yasito Tok Totok Kirsimo. Surin, Nim Bele Kelkam, Kwa, Wongasi, Sadigan Ankawa, Bele, Ding Oren, Bele Abadin Ding Oren Dua Kwaba. Kela jambo kin izge na kwel andegen kirsimo na nama andegen kirsimo minding suring belenga ningkelkam ki daeng orren kwa kwa tulenga ge na suring bela kerkame na marang nama kin ayanga nale songwang re kwa kein na suring bela kelakame bo wala dien rembele kela kamebo elaini na uron so ngendri al kwa kul kwa nyet surin bele kela kamebo numa kwa kerngan bele nga kel kame numa elaini gi aba di surin bele kela jamba al bi dien ran kwa bami baw wata al bi dien ran kwa baw kwa kul numun kelasi tullen bel numa ke taringa baw nama dok ke bani na bele algis du ker kwa bakeljam nama den rajerengel marang indala ajel bal di mureng isijel na elasi kwa nyet enang kwa elasi kwa nyet enang kwa orra nyet inke en kwa bikien orang bele ker kame alkien kwa pa kaminga na kwa pa ke la dok al kaminga jiro sin jalum inke du apa ila ya yelai wala ye balan du kera elba na gid belekwa nama den beleke jam na yedu yaibo nama elaini da mitele nan beleng abakwa surin bela kela kamba tubungana kelwa na imbelesi mintorik kaiwu ngalinan alang surin bela kelkam nama kain abonga nyet yema surin bela tullen kelkam na elaini naskinga silot kundie na kidele kang na kwang dinin dio arakan naslokan nasengal lo in ar kira kwangi

nagalama kirle kawi na elabre dik likesimon benen bere aldin orendo akwaba kel ayamba bele bandin orendo kel jam aldin orendo kwa al kesimon dok aren kwa kwa bele kera kamba na indok ba elanden karim undul dual dingoren kwa laiba den bresi ba iririnjel na indalang ajiba alba yei na sei na king coming along adin kwa di kwasi tuwas kanya belen den sei akanya na ma elayngi na kia sa kai gudo elayng nas ningul elay na ningul nas kwa ena kongul ba kie asa kwasi bele tulde undul na kie asa kwasi bele tulde undul ba na ila duo dua ilalang, ena lomba lomba dua ke ele tobo. Marang anan dua dingin orang kuale, dingin orang kuale. Ela yang ke ele toba bamba, ela musirayo. Lagi ngapa ke ele tobang, ola ke ele toba bamba. Naya dingin orang kuale, dia ambelal belal na tulai baye. Ela tulai baye. Naku anyet singkalnga, al kuakin, orre, pasingkana dua al orre si, tugas dui. Ya dua sekua deng beli aku ni ba, yang nang keli na kabi nang keli na kota kanggile, niki alwa dua el na dango regis budapia nama kundi nang kual barai, ila beli aje pi deng kering kuasungua kania orang kering kuasungua kuntia, nama ila ini kiro kalam putuk kering dua awa dango reel nus udah jitapia alang kundi. Kini belanga alku aku harus kesinga dua abah dua si geo alba kalasi, lakin ialah beli ji abah jundi berdiri orang kuasa semua kuntian dan lain macam tu jiunga. Hendalan dua tok nus kuasa ni jiung.

0: Osoy kiborai na borafatai orekwa kinga asandain berate bunka guato na magal kel na kwel alan kirsingo na maina na dain berale akiriba dain orekwa songa gidonga kanilo bilo albi bang a inse area kang alan bika kirebang erengan toga kinukusi na lompi kiru ngoromanyaja na kino wajana ge na lompi efero nekit na kwando nga kine lompi kulo na kine salage na lompi jurunga na kel masur sawa alan itka aile kiongo si jan na dogna de la kiriba Dang meram tolla ini el atoela nadok yesi bot kawi na diam orde si dongani jago meram tolla
1: e barafatay orre kwa aisi bomungo ki elonga len kerker na ki emborunga le kerker a ense milalan ko kul dombang na donga gi kanni dog na kela na kago to baye sok bisok tette be na kundul asan dang domongo witi wala gal alan ki bingankan
0: ke borai meram na diam orre kwa sinen dongani jani orde kwa dayin jingwe la ila ela ngayi na dog itin se kene nne nkauke kwa ndali iding na kwa dia kensi na pelle trimme nga kawe ba orde ndali si dog alambas iu na lia fingi na dayin juru leja na dayin juru urgulo ele ngungi mara kia yenga kenel undila maninka njingwa nyet kiforge au min intilena stes stes bau na tete ya bau orren dali sirim memba iding na bele sirim men jallon pedo gerru man yino la janda ngi iding na kella si iri jarwal geeni na dogma hinan bano gi na corona kono dentum balkel kam ana makenga na zdember tabun kago

Baiklah, aku ingatlah itu dokela alang dan beli kimitil le kirsing utrik das mitil dikel ada yang kirsing. Nah mitil itu nama yang beli apa di sursi sedikit aja apa tabung anjo apa. Oh abah kini suruh sedingan bawa tabung ambo. In mitilin dia, nama belanya kerana kain dok na alang yang asyik totok totok kirsimu. Suring min bela kelkam, kuah orang asih sedingan angkau bawa bela ding orang bela abah ding orang dua kuah bawa. Kela jambo kin izge na kwel ndeng kirsimo na nama nama ndeng kirsimo minding suring belenga ningkerkam ki daeng orren kwa kwa tulenga ge na suring bela kerkame na marang nama kin ayanga nale songangere kwa kein na suring bela kerakame bo wala dia orang beli kelakar mebo. Ira ini na urang semua sendiri al kuakul kuanyet suruh beli kelakar mebo. Nama kuakarangan beli nga kelakar me. Nama ira ini di abah di suruh beli kelak jamba al bi dia orang kuabami bau otanga al bi dia orang kuabau kuakul numung kelasi tulen bel nama ke taringa bau. Nama dok ke bani na bele algis du kerkwa bakeljam nama de ngara jerengel marang indala ajel bal di ngoreng isijel na elasi kwa nyet enang kawe elasi kwa nyet enang kawe orra nyet ingkeng kwa bikien orang bele kerkame alkien kwa panga kaminga na kwa panga kela dok alkaminga jiro sinjalum inkie dua paela ya yelai wala yae balan du kere elba na gir belekwa nama dem beleke jam na duo yaibo nama elayni da mitel nan beleng aba kwa surin bela kala kamba tabungala kelwa na imbelesi mentorik kai wu ngari nan alang surin bela kelkam nama kai abonga nyat yema surin bela tulleng kelkam na elayni naski ngasilot kundie na kidele kang na kwang dinin dio arakang naslokang nasengkan ngalo in al kira kwangi.

0: dogra nya ting elasi kweli wala yeng elasi akweli bo
1: eyen kawe kwebi kwe denga ba na deng yasi kwel alan si soring no kuon joingi kingi nombre masiole sangal togle sam versa oye na tamansi ardenja
0: ila yei al jesus christ deng ela deng iya mere nama ki joseph si juse kawe marang adit na yeng lotok askan yinye ba yesi nama kumne naskwe diyoke kuonkwe
1: mainden ki kwel alan kela sokan utaman jahas kalum nina yangang jo jase awing tasle kenga na dentin nama aye tok kenga ye nama jirgo kenga na jundi nama ki dora wari kenga kwa awing tas ata sur juse kawe
0: naka idin kenga aba ye iti duo wai ila dio asa yeng aye tokin se yuse kawe
1: dora nama ilonga niuna barui iding na jase sasonga kakire kya
2: persa weye nataman imbeleng al jase in enga mereng ki Joseph alan se yuse kawa na mara na Mary asa kwe dio kenga na Joseph nas ilonga yedeng aba ala akenga ba ka eritara deng alang si Josephin yuse emba
0: ye yewulang dora in abelenga ba Joseph asa dora ke uinining ala mere si yundi
1: yepia sarap maranji jagil al Joseph duo tule kenga nansi koranga si tule longa nambagi pieng nandog mere si sasonga kwelingi ido Joseph namang mere utonga taranga le kaingi elaina yesi adenga dungo ela nabulo mere nansi longa kwe asa ye dio kenga asa kuong kwe kenga maran Joseph asa longa ba namansi lia iwo ka alomsi al kilmansi minkenga oren kwele nankien jarungale asa yangase juse kawe marang alye indala war kwe bawa kwase nama tabungas jengu na kaunge nase ake lemba

Baiklah bago kain ala pelajar kain keljam kuah dan bernamis bila kita mitile. Nadaan bernamis bila kita mitile kerakki. Bas aldingo kundul alangis kini asih paralel kita kain yang nak kita kain yang. Na ete nama dokuel alangsi aldinga dikela dan bernamis bila kita mitile. Walagal alangsi mitil dikela nas pali ital tulai. Dain bernamid le na longa dingang kilo si kwa kernong udo kundul bolagal kiyang al dingang nas kawaran zi kai kerkel ka.

lompi ba dandi yoke na bang gen kuro kit ini alan gundi na kiken koranga tare ja nang ning kien udonga jitangale gi rang kiasi betuling nyet gi ini ilain na tare nga nyet kau algis ye kingase kwa alanka lompi ba dai bai jandiwo ini lompi lia nama jandiwo ini kideng dora it ala teta lewai na den jawla soko is sindio lia kingasi namas kain gitanganyet kundie nangi jandiwo kwang kanie abas kikina asa yelompi nkwei. Lia lompi namadain dioke. Kwasis jauli, lo keli ajaba, lompi kuro gising nyi, nangising apapapia, namagi donga ini, ide ji keli asinjamba. Au nasden kwen uunga ere jemjang. Sitan inkwa, alangi gizi lomping dora jasi. Kwa kit asa seje kenyi, na kwa kit asa seje ya keimba, na neye nama diem ungi na tetalewai. Na lompi seje kwa sis sing kuro nyi kit ala ye ini. Na den dora kagilel, abas jije jang, na kelmas dure yang ji basing lompi si na den adenja duon si jimen. Na din jayle nama dora itle jawi alia kwel alan jawi nasinyini. Lompi kingasi ki kuro kit ini alang kalu na den arra kerengel na asang jimkang kwa kerengang ere. Nansing kelma durte kang kwa kerengang ere. Ide basing keeng jiryungo kang. Lompi kingasi di kuro kit ini alang si jolu na arra yarang kang. Na alang kelkam na jiwis kang. Eri iting al yekwa alang deng arra kerengel. Asang jiwi kang na alang eri iting arra kerengel alia beleng. Jiwi eri iting alompi beleng, jundigi nas jiti na tuling intasi kergeryo. Lompi kingasi gis kronyiti alang kagil deng arajarangsi. Na kelkam alang si kiwi eri it al lompi beleng. Jiwis eri it al lompi beleng, lia tagaba basinjauli jitintas kitulingi. Lompi kingasi gis kuronyi alang lokalu na deng arra kerengel deng kwe al gis kingasi kuro kit undul algi kingasi kelma simopi. Lompi kingasi gis nyinti alang lokagil na deng arra karang deng kwe al gis argiti alang sekei wala gal alang se yeile ko. Lombin kwe kingasi gis kuru nyinti alang lo kegil na deng arra kerengel alang deng kwe si sekel na lompin tari ayninkaw. Lompin kwe kingasi gis kuru nyinti alang lo kegil na deng arra kerengel al lompi si se kel na alang kalu yesi. Lompi kingasi gi kuro kit ini alang deng arra kerengel. Lompi nang kuro kit gi ini alang ki keng koranga tare kau. Alang kain kudonga jitang yoyengin si kundi. Lompi kingasi gi koranga kit ini alang deng arra kerengel. Nina albas ki songwa kiwiti lompi bagi
kingasi kuo kurosongwa ini alang deng arakeranyal. Rampi kingasi gi kurokit ini alang kalu. Na deng arakeranyal, rampi kingasi kurokit gi ini alang yesi sekel na kwa kerengasis deng bele kauliti. Rampi kingasi gi kurokit ini alang kalu na deng arakeranyal nanging kurokit ini alang lompi na kinyasi gidok kurukit ini alang lompi si sekel iding alang udonga jitanga akawo. Abaki lompi jayin jatoyongo udonga alang udonga ja na jayin si alye beleng na kilmagi sa kakiri enga na lompi jayin zamba lia loy lian jagoba Alia Beleng, Alan Jawa.

na kan kel jam kwa ete no kwel na ngine kari no magal as kel kala nas kaiti da en bernal de lekin mitile nas gal ari kel kala adengin kirsimo na kidok ingwa da en bernal de lekin mitile asa longa dingan kwa kirang al dingan kundul nasko asang kirker ka kidal kaenge na kidal kaenge na ete no mene kari no magal as kel kala nas alle dikel wala gal mitil dikel ande en kisimo na na mayne kare na ite nos dog mitil kan kuel alande en kisimo dai mitil no embeleng abatu linzi yarel ana mbaki sitan durato ben na ine in na bele mitil in sino kuel anan giren kana ke gire beren na ma embeleng lompingwe ngasi gis berenzi paliti ye embeleng ki alquel alang jopo duonsi sekei ala lompi adempia alang dain dio kwansle keri olgal alang dain dio alang dain jain dio kwal keri ye embeleng ki alquel ki korotianga alang kenga kalimu namas ki lomping kutiyang pisking. Ji alang lomping kwe embele si ji alang si lomping kwe embele si jumo jawil. Al lompile ela. Aba ji joini alang ki lomping koranga jo din jayle ba gising din se jayle nyingi. Namang din jayle. Lompi nkwen sejei, lompi na den usi tire daki undul. Nadok lompi nkwen sejei, nama dile undul. Nansinjang ki kiladoran kikin unwenyet. Walagal kwa ki kien unwa jitangang jale jitikin. Kila kwa alki unwa jitangang jasi akwele balam kundiyan nam jitiye. Namang jitikin. Namagi kingasi rengel abas ki senga si kina. Den belen jauli danjale. Duo alang yesi se tiel jinsi mainzing tin. Nama kien udonga jitanga jasi le karakawel. Nama kien utanga wadagal udonga jitanga jale karakawel. Lomping eres jeimo itzi jabong ala yakwel. Bagin jundi nas den kwen se jeinga jalum. Nama ki se jei ilayin alang si jobong. Na lomping jayin diwele jo. Ginsi. Nama den si sejumo. Idin na ye lompi. Na ki kise kwel alang yesi sekei. Walagal dia ki asin kiwa. Den kwe alba yei lompi. Na ye udunga jitanga abeba. Yeng ala lompi si kweli. Ala si kalunga tulinsi aipi. Nina alba lompi kwel. Yani ala si kalunga na tulinsi kawe. Nina alba lompi kwel.

lompingwe aliyei albayei alangis kingasi gitangale yano ye alaki ye ala kija ye ala kija lungu lotoge yeng basing lompisi dinjaile kelal aba yeng lomping kwesi seke ala yeng kegile na tulengasi sasongapi na pirjengasi spaliti yeba kilomping kilompi toge tulengasi ja aba juel ala lomping kwale jang lompi namang kem pirjenga ingis paliti ye al aba apai aba udunga tulenga jau ji ba juel alan si kilombi alan kilombi bam nina alba jijua kwa gal nina alba jijuel kwa kit al dulding kwa ge ba wala gal ba bibang jisi wala gal ba bibang na yesi barel ilaing al jilomping kwesi jirsi al jilomping kwen jirsi nas yangasi deng jawliti di na bas jisi utonga jitanga kawe nang gi jisi kareli nang kareli ala lomping kwesi sekeal wala gal ala lomping kwesi kurikulal nama kweli alang kwa lomping kwesi kari akulalbo. Na dembele njawli asa kwasi sejei leduti. Aba ji lomping kwesi jaringi na kikwa kerngan jara lomping kwe na deng u dile ang elabo. Ji lompisi uldumtaga anjarambo. Yellow gi gisi namang ding king udonga kital jijau namang king udonga kit al jijau yellompi yellongsi nani nas gi jinel kit al tolange na nani na gi yarel kit al tolange ola gal na jau kital tolange alang dem kwele ajeinga.

aboji gwel alang din zursi ditangale garajawi alang bas lompin kwesi yin nan sing dengu din jawle yin lompin kweng korangasi jabung ne keng atari ja din jayle alang bas gopongo walagal alang bas jumo lompin kweng tulangasi king udonga jitangang jale jaring walagal karajawi na tuwinjeng na lompin kwesis kise jiwi jinsi alambas jumo lompin kwe al din bale ela na kwasi udonga jitangale na udonga jitangasi apiba udonga tulangasi joyingi lompi basing ela kem udonga tulia dile na denjawi den kwesi sejei udonga tulangasi ja abas abajuel alansi kilompi bel udonga tulangasi ja kwa kerngasi den kweng ere udongas jawle aba jaringi alansi aba jaringi alantu wenjeng na alang den kweng ere tari songaja na alang yisi sejei king jitangale kara anjamwebo aba lomkwing kwesi jaringi na kwa kerna si dengi ngas juwaba lompimbele dile angelaba aba udonga tulangasi jarel na lompin kwesi se ajelba tuling si anjumoba jinsi it ri it al tulei na jitang jul si jundi namang lompin biu si jundi aba lompin kwesi yaringi na jaringi alang udonga jitang ja de jaring alaji jaw lompi tobung agisin jeba aba tulangasi jaringi na jaringi ala lompin kwezi lompin kwembele jirsingo jinsi alba jiile alba tokwele janni aba lompi si na den tulinsi jaringi na sejei asgamba jitangale anjuroba kwa asa sejei yake inyiba longa dikongale na jitanin donga akurelego.